Ekyamagero ekyokusatu. Yesu alangirira obwakabaka bwa Katonda Kitaawe. Yesu mu budde buno atusaba tulangirire obwakabaka bwa Katonda obw'okwagala abatukola obubi.

0: omuvezi w'abakristu
1: tusabire,
0: kabaka w'abamalayika
1: tusabire,
0: kabaka w'abajjajja
1: tusabire,
0: kabaka w'abalanzi
1: tusabire,
0: kabaka w'abatume
1: tusabire,
0: kabaka w'abajulizi
1: tusabire,
0: kabaka w'abanyiigivu
1: tusabire,
0: kabaka w'ababeererevu
1: tusabire,
0: kabaka w'abatuukirivu bonna
1: tusabire,
0: kabaka yagwa munda nga toliimu kibisikire
1: tusabire,
0: kabaka yatwalibwa mu ggulu
1: tusabire,
0: kabaka wa rozaali entukuvu ddala
1: tusabire,
0: kabaka w'emirembe
1: tusabire,
0: kalika ka katonda akajja w'ebiri ensi
1: tusabire,
0: kalika ka katonda akajja w'ebiri ensi
1: tusabire,
0: kalika ka katonda akajja w'ebiri ensi
1: tusabire,
0: ayi nnyina katonda omutuukirivu tusabire.

0: singa buli sande
1: tubudde bonna
0: singa buli sande buli parish ekintu eche ekiteekamu amaani nebagenda nga bakebera
2: ku bantu abalina obwetaavu ate nga batogera obwetaavu ebirundi bingi ebirowoozo biruninga nebidduka eri abantu abakadde ebokka betuna obwetaavu naye waliyo abantu abalala abalinnidde
0: abali mu makomera
2: mulimu nabali mu society nga yalwala yalwalira awo
1: ali waka
2: family neemu rejecting
1: n'abeera awo bw'atyo taliika amufaako
0: waliwo abafuna akabenje yamenyeka eggumba emirimu egifa
2: ewaffe ye nabbingo edda nga tukyali bato waliyo omusajja simanyi omuntu oli teyalina bantu wakaawe bantu balina kale bizeze gye bawungulanko nefaana mu bijo ye omusajja wattu yatuuka okufiira mu nnyumba ate teyali mukadde nzijjukira bulungi ge mazi gali maaso ga buto nenzijjukira omulaba nga yali musajja ali strong teyali teyali mukadde
1: nnyo anti okufako tekuliiko mukadde na muvubuka na w'amaanyi naki kasita essaawa ey'okufa ebanga etuuse yafa yes
2: ekyannuma nti bamuyitanko nga abantu bagamba ali mu yo mwawuuna ngaawuuna n'abali ebweru ne bawulira
1: naye nga tebasobola kugamba nti katulabe omuntu ono lwaki awuuna
2: kikyaliwo nnyo okuba nti tebaali tebamutuukako muyamba ye lwaki tewaaliwo omuntu wagamba kitumutwaleko mudwali ee byonna kwega birowoozo ebyobirirani bijja kati kyekyali kyatuuka ku muntu
1: ali kati ebyebandi bituuseeko nga waliwo akyamyeyo n'ayingira mu nnyumba n'amubuuza owange oli otya n'amugamba nnumizibwa ndibwe nti awo naye n'alyoka ayita bannaabaga nti abange omuntu nnoono ali bubi tumutwaleko mu ddwaliro kati ekintu ekyo kitubulamu nnyo nnyo nnyo nnyo ennaku zino kwegamba buli muntu awuzemu tebimukwatako
2: obutagala kukwatibwako obutulibu
1: aha
2: abwetuvaawo netwanguwa nnyo tusange emmisa omwetako walinga awuuna noopapa kangende mu misa obudde bwise n'otuula na maaso
1: bwebale nnyo
2: olumu katonda atusekerera
1: anti n'agamba ndi kale kaakati ozze wano mu misa naye nze ondeseeyo eri nga mbonaabona
2: alaba wakataalo
1: ono

0: Tiri mwana nemoyo mutukirivu.
1: Ngawe chalu ulbebe jena kakanuna ulicho. Emirembe nemirembe. Amina.
0: Ai Yezu wafe.
1: Tusonyiwe vivi ya fe. Tuonye omuliro kutazikira. Abantu na batwale mukuru. Nandalaba singo kweta gobusansi.
0: Yezu Maria Yosefu.
1: Magara mrokole mioyo.
0: Yezu Maria Yosefu.
1: Magara mrokole mioyo.
2: Ebikolo by'okunyolwa ekikolo ekyokubiri Yesu Kristo asibwa ku mpagi n'akubwa nnyo.
3: Bikira Maria tusabira okwebonereza.
0: Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe obwakabaka bw'obujje byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu.